Pani jamina radio mungkin lambas mai richat yamana onama. Kerana mempunyai fangkuat dengan timas punto yang fit util nakal vani la pasar pupu batu dok mayam karya. Amu li sunda amik karyawan utamil fidi. Bozonga per telegol cuci cuan dani yam ana agidi Rigobert. Namdi sunda kudamu Khadija Jarma. Tarli kerana halang halang halang fati memalato ke karyawan dulu makaran dagau mai. Sunda kredit sambil tersegel lapin put kosak balang kelak kelak len kelak kreatif ya nazi mai. Funting gwan la ta bo mon basna ko no ta bun yan wa na mo simo ah bo mon gwan la ta kram fam tuk tani an kulam bina ko ni in tay na hanna kite bo furira ma ya an ga bana ga hun fun ma kan kram ni bo mon basna kram ni ka ga te chicho ali tenisi an mutsal ko la dimma

kem kuju kulan nyara to ay dengam ge kulan denga to ngakum dengam ge kulan nyara to amutongoni kulan nyara to ay barum mang kulan nyara to mangku warta madi kulan nyara to mangin dagir madi kulan nyara to mama mutongoni kulan nyara to kada mutongoni kulan nyara to danda mutoyi ko kulan nyara to dengam ge kulan nyara to idiya indiki idiya diya na wasakilsi kulan nyara to nyai gidi ko kulan nyara to Mamam tuko kubuo kalandiarato.